Houston itu ia mesti beri langgul juga cibati dekat ni pasalnya dibilang aku ia pun lagi sebab mengenai mengenak amna luka dokter ilo mana ini dinyan dimbal dong ada mati fatih menang nanggal nak rino bingung nak cemat dayam mau perlu bina nak dengar yang fitika sabi mengenai nena kan kini nak kaita yu bari e yustane ko wam jibri wa baram di mam ba jibri uma ndax mere uma wa natu bi mam na rek su fekente ni ngira mam rek moko lal nangu na mu ne ko ba ngira mam nak moko lal wa tek na la natu bi ngir li nga e sakku ni mbal ci doomu adama fatte ko waye teew ni tam bo na la ci jam yi mu gëram yustane ko kon bakna man da fek mo may gëram lu ma tek rek nangu na